0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: My Yurun Nanda Simgi Gingoli.
1: Tumbe Sumi Tewa Sergi Da.
0: Chi Yurun Yambe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunam Di Chola Sing.

0: yang po nya.
1: Nye yang po nya.
0: Me yuru nam da sim ge ging guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yuru nian bie yang ge xiu de gen ni.
1: Ni shi ni du nam ge chuo le xin.